obinye ekosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som.